Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ye

0: Mohubo unabako fare mohubo no ko tanganeza ma rainbow da rushaka ro Afrika Tshipembe. Vai mama tikete ba Afrika Tshipembe. Ba dzinginyisa mazenge duva la namusi. Ba rendi wanendira isko thoma. Ya unjena kha mutasano wa Africa Cup of Nations 2027. Ngeye Uganda, Tanzania na Kenya. Pedzi bana imwe ndira ine yava uri ndindapo kha hetshi tshigwada tshine vhavha khatsho tshigwada muthetshelesini tsha D une ha vha na Kenya, ha vha na Eritrea na Guinea. Vasonga zwo ri Kenya lone lo no ḓi u dzhenela hoyu mutasano nga ri ḽi ḓo vha ḽo u fara na mashango ana u swika mavhili. Arali zwa iteya magumone muthetshelesi Kenya laba kha vhuimo u thoma, timo ino dzhia vhuimo ha vhuvhili ya fhira. Zwine zwa khou amba zwa uri kha Afrika Tshipembe, Guinea, Eritrea vha khou fanela vhatambe hu vhe na inene ya fhira dziṅwe uri i kone u fhirela kha hayo mutasano wa AFCON 2027. Kenya, Tanzania na Uganda. Kabarenga Tshipedende to bendi babutse uri vatambi vha imanga tsho ndira maparane kha Afrika Tshipembe ndi Ronan Williams nambara vhili kokiti maka mukhala sibili bili nambara vhurano ndi Obre Mudiva kha nambara ya buna olwethe makanya nambara ya butano ndi makona nambara vhura tendi ndi bukhomu kwena nambara busumbere li bukhale mufukenya kha nambara bumalonde tapelama sitole nambara butanye ndi kramrenesho nambara bufome oswe na police nambara bufome ntaye tapeloma seko Deno Ganeli shumisa batambe batabela khoma ndisi la masuma ila maparane namara bidi kokini mafofana Ibrahim mapreze kan namara ya braro sila sako uma namara ya bunandi kobela mabupa ka keita namara butano ni saldo som namara bra tindi se dubasi se kan namara busumeni Karim Abdul Traore namara bumano ni lansinet kruma kan namara butayandi se ho kurashi namara bufumi muribama koroma Deno kan namra fomanteye padara ale balde. Bo farao mutamba wachonde basado alena dramo. Queen of sport.
1: Kamu sisinga bopana bateke sa parapara FM useze kubekanyono kwa batambe kwa timina borindi ya gini. Ine ndo amore bako tamba 4-3-3 formation na yochi seza waibondore mugudisi bako dachikoronga utawanya. Baka shandu kisa kutambele musi bako ra utomapezia. Ina batambi singa bopana nunga bamba kana wabata uri. Ndibone batambi bane shangula Afrika Tshipembe bako tiyo baseza bako makano babaya ito. Nga mandere kweza kamu si change emo. Rose za kamu si musuwane Nepala omasila anea kutamba kwa mwenabori. Ndiyabu rarwange ni kasi ya la sira lezo. Anu kutamba. Murau una chanje mchabu dhivikuma singa bopa kamu suse zemusu wanene pala muriba kuruma ana kutamba hapa nani bukati aneri dhumumbrori mutambe aneka na wadhumumbra singa bopori obiata ambao unanutambe katimina buri ndia Barcelona zota mavuri chingu na chingu kine kita chiko feru wakano itu hapa nani bukati ya mdabi chidaba chiko uya kana bore ngwane wene ya dhuwe chiko waniwa idhaba chiko isuwa kamu suwa nepala muriba unamusu wanange ni pande nepala grasi anebo ambanga yendi mutambe anaburu utamba ka Dortmund mutambe anaburu ngamburu ukutamba zabudhi angeni ka Dortmund pezi unamutambe nepala sise kata mdabi ane ononi ni destroyer kati minabori ndi ya gini ndi mutambi anabori mushuma womulwa nikuma nduvhara musuwana mukwena rikwamba pambiri ya timu ya gini rose dzakamusina musuwana nepa la kuruma ane ndi kota rikwamba mutambi anabori ndi box to box midfielder singa bopa ano ngambori midfield kana vatamba kati vati minabori ndi ya gini vabona vho khwata kwa ngavanda kosedza muriba sisena musuwana nepa la kuruma pedzi risongambwa musuwana nepa la fofana musuwana sila bane hava noni vatamba vachi panda hapa kati minabori ndi ya gini 2-3 dzapo zvamburi vato ita hezo vava kupa musuwana maseko kana musuwana mufukeng chikara chotamba hangeni mura zvamburi mutambo unoni ungava mutambo unavuri unganyanyura kana ri wana mutambo unavuri Afrika Tshipembe ri ḓo thasela gini ḽi tshi khou thasela nga vuro thaseliwa singabopo
0: Bora ngango majitendera zicha mtabende bora ina dote kuruanga batembeba Afrika Tshipembe bombara chikipama cha mubara wa tadam ge no chekendende chetara masake sendia mubara wa tadam batembeba kine bombara chikipama chichena ge no mota jere sheme chekendende chichena masake